0: Perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat menurut mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Radio Surakarta, Meletisan melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index or TTDI 2026, released by the World Economy Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
12: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park,
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Wedabaya sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
3: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayak nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kayak kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat tonin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
5: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng. Radio Bercahaya FM 94.3. Bercahaya.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Woi, cok! Iya, iya, iya.
6: Asam banget, tambah gede ya.
7: Iya, iya, selamat. Ini Pak RT, ngalu wilanake ya.
8: Selamat,
9: kanca STM.
8: Kenalan?
9: Kenalan. Kita di kanca pokok, saya ngajak aku bisnis.
8: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
9: bareng.
8: Ya
9: enak,
8: ya monggo. Mbok cicit-cicit. Kalau petanyung ya.
7: Nek rokok kolang kok cukene, Pak, polosan. Ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrungna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
8: sedaya kayak lah, kan kisih muka tapi enak, Pak.
7: Oke, okay. Ngerti orang, Pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa liain gue fasilitas kesehatan, kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun, Pak.
10: Dan ini menjadi temen, bro.
8: Temen, bro, ramah dunia, ya.
7: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai ki nomere.
8: Jadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora ono ngeku ayo ana. Woi, kok kok kene lagi ya?
10: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Sayur, sayur.
12: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah. Kak, nyobrombang mang ibu lah.
13: Le, ibu-ibu rame temen gue pada belanja. Nyongar gulai tahu kira.
12: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung duwe sim, sikile urung nyandak. Wani-wanine numpak motor. Cenglu maning, cenglu. Bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Rika? Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
14: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
15: Radio Bercahaya FM 94.3.
16: Bercahaya.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
1: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Orang lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung di shit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue, malah akhir resikone loh yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Cilacap. Goyang pagi si kasih ya lur, ayo lur. Iya, kita bergoyang pagi di Radio Bercahaya. Ih, tanggal cantik 10/10/2026. Wah, ini biasanya kalau 10/10 seperti ini dan jam 10, wah nanti ini dekat lagi. 10/10/10, wah diburu kayak pada wong belanja. Apakah Anda juga termasuk salah satu orang yang berburu belanja online? Iya. Yeah. Tak temani sama Aqil bercahayafm.com, jangan lupa. Mari 0811260543 langsung saja tarik coy. Facebook Bercahaya FM, silahkan Anda bisa berteman atau juga halamannya Anda bisa ikuti. Ikuti juga follow Instagram kita dan TikTok sama ya, Bercahaya FM _ Cilacap. YouTube Radio Bercahaya FM. Oke. Out. Ya, Bu. Oh ya udah. Bergoyang lagi aja yo. Yang ini. Asik-asik nyokito. Mana nih? Kok not responding ini? WhatsApp-nya ini bagaimana ini? Nanti kita anu ya, guys.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
1: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
0: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal gue sing ana pikatu kene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pikatu kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Ayo warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olimpian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.

0: Goyang pagi, sik asik. Oke, Bu Mustolingo Darham, terima kasih WhatsApp-nya. Ini tadi yang telepon Mama Enau Iau. Salam untuk semuanya saja Jeng Del. Saya sedang stay tune di 94.3 Radio Bercahaya FM. Oke. Iau. Halo,
1: halo. Halo, selamat pagi GPS Cik Asik.
0: Puter,
1: puter. Jangan terlalu lama, mau pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mama enak. Enak, enak, enak, enak.
1: Para gini, enak, enak, enak banget.
0: Oke deh, siap.
1: Sudah sarapan belum, Mbak Del?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah, Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Gimana kabar nih?
0: Alhamdulillah, luar biasa, keren sekali.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke,
1: okay, tua keladi ya Mbak Del.
0: Waduh, waduh, makin tua makin.
1: Ayo, makin jadi. Kalau saya makin tua makin melar.
0: Emang dulu nggak kayak gitu dulu ya?
1: Dulu enggak Mbak Del, dulu langsung banget.
0: Apa ya?
1: Kecil, iya kecil banget aku.
0: Oh gitu ya, oh
1: iya. Ya setelah menikah jadi kayak kerupuk habis dijemur.
0: Oh berarti
1: terus
0: itu.
1: Goreng.
0: Berarti makmur.
1: Mana-mana jadinya ya.
0: Makmur, sejahtera, aman, damai, disayang suami, sayang anak. Mesti biasanya kayak gitu, jadi makmur.
1: Amin. Lah masa suruh kayak gitu ya enggak mesti lah Mbak Del coba.
0: Apa
1: bertanya
0: ya?
1: Saya. Ya. Badannya kecil gimana itu?
0: Aku ini badannya udah gede nih loh. Ini udah gede nih segini.
1: Wah, belum. Belum seperti saya.
0: Dulu tuh kecil banget. 40 aja 40 mau pengennya. Dulu waktu remaja mau 40 tuh susah banget. Terus agak ke sini mau 45 susah banget. Paling mau 42, 43 gitu. Susah banget. Saiki, waduh. Sekarang 50
1: ya. Tapi gak kelihatan. Belum kelihatan itu. Coba seperti saya, kelihatan pasti. Gak pakai sedotan juga kelihatan.
0: Iya, iya. Oke.
1: Kalau saya gak pakai sedotan gak kelihatan. Badil jadi jauh itu. Bentuk.
0: Yang penting suai
1: huayat. Oke deh, saya mau jalan-jalan dulu nih Mbak Del.
0: Oke.
1: Jalan-jalannya ke

0: Mama Cantika, Bos Saifullah, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, petarangan
1: petok petok petok.
0: Lagi pusing ya itu Mama Rizky badan.
1: Kenapa?
0: Dengan orang yang membeli gulanya itu yang minta begini, aduh. Pusing.
1: Kalau minta nggak usah dikasih, beli.
0: Tapi kan, ya permintaan yang pembelinya itu kan ada yang minta kuning, ada yang minta hitam, ada yang minta merah. Aduh, ya memang. Tapi penjual yang sudah profesional ya menanggapi semua pembelinya.
1: Ya iya, ya iya.
0: Oke banget itu. Lanjut, Bu Tati, Mas Andi Lau. Para Simin, Bu Mus Bogowonto, Mbak Nabila, Mbak Titi Senja yang di Pasar Gede. Semoga semua warga Pasar Gede tetap sehat, semangat selalu.
1: Oke.
0: Rezeki ini yang penuh berkah barokah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut lagi, ada Mbak Dina Laras, Mbak Wina, Mas Arjuna Kroya, Tante Yara, Mbak Mustolina, Bahar, Bapi Dopuri Mas, Mami Bintoro, Mas Epen, Bu Kusia, Mas Juki, Mas Salut. Pokoknya semua yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.

0: karyawan Bapak Haji Sutejo. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin.
0: Pak Dengnya semoga selalu sehat
1: ya. Amin.
0: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama enak. Enak. Yo paginya kita bergoyang kembali. Lur, hati-hati apabila Anda. Waduh. Wah, ini yang di TikTok ini. Cucunya segudang. Oh yeah, tarikan.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur Tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
9: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
8: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
9: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
8: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
9: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
8: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
10: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
12: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
12: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Radio Bercahaya FM 94.3.
15: Bercahaya FM.

Mbak Rika nggak ruputone lagi arep nyeluk jajan nggak terus nangis baik tiwai apa ora duit duit apa ora mbok sedekan bakule luwa sedekan bakule nggak duit duit apa ora ah putune Rika putune pada bayi anak cara Rika cara mong. Oke, 0811260543.

0: Yuk, ayo, pagi-pagi setengah sembilan. Mungkin lagi ngumbai, apalagi masak yuk. Ayo, terima kasih sapa kia sing wis like-like. Apa juga telepon wolu siji loro 605 papat talo. Oke. Wanau. Salah.
1: Halo.
0: Yo.
1: Halo. Assalamualaikum. BPS goyang pagi sik asik ker. Petarangane metu piye?
0: Oke, patok-patok wis. Ya,
1: nang kene terang benderang.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Nek aku ya Mbak Del.
0: Ya, aku priwek.
1: Anggere ana baku lewat foto nang jaluk ya. Ya tak wae ora ketang 2000 perak.
0: Oh, tapi
1: iya. Ora duwe ya, Ge. Kayak nganah mari nganu baku le. Ngutang disit utine ora te duit jere kuwi teko arahe badel.
0: Aduh, dereng malah diwarai utang ya jan aduh. Kuwi kira-kira kok anggar gedhe kepriwe ya?
1: Lah iya, kan anu biasa tukang liwat, anggere yeah. Yang biasa tukang liwat ya anu diwae badel kuwi malah kae. Kon anggere utang kon sing akeh hai kuwe.
0: Aduh, kok mbalam-balam basa-basang kok malah-malah Rika ora perlu jik-jik utange wis numuke utange putune Rika. Duh, dening 3 juta sing genae. Iki kepriwe ngocal. Lah iya pokoke ceritane kene kok percaya
1: tok. Diatunge badel.
0: Aduh.
1: Iya soalnya kan anu bakule sing liwat ora kur bakul kuwe tok kaya kuwe.
0: Nek nyong sing bakule, ge. Anu ngomong utimu nganah kon ngedol karangan ayo kue mas itu kok jajan tak perut kayaknya
1: jangan karangan ada dua yang kau adol batuk desi tapi kue lah yang kau tuli kanane yang kau tuli mikir ayo kue ya daripada si nangis bong darani utine medit ya pancen anu medit iku we. Oh
0: iya. Ya ora medit diitung aja jajan bae. Mbok diare iku we. Engko wetenge larak we.
1: Kadang-kadang kan sok kan anu bakule mbeke teka be wis langsung digrobot disit.
0: Iya kan?
1: Jaluk disit ko le ya kuwe engko mbeke anu wis wis gawe jajane mbeke kae. Uti-uti aku tumbas kae lan di duit.
0: Oh, lah kuwe.
1: Uti bayar kaya kuwe kon badel.
0: Lah kuwe kan. Kuwi karena diwarai kon utang disit. Orang nyekel duit tapi wis jajan disit.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dari Cang badel.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Ya. Salame ke mbok anuk kesuen.
0: Oke.
1: Bunda Oni, Bunda Sutira, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Dina Laras, Mbak Titis, Mama Cantika, Mbak Ota, Mbak Mar, Anu Mak Enok, Bunda Harti, Bunda Rizki, Kumbang Asmara, Mas Dimas, metu Mas Dimas, jajal ke. Eh si Omber apa yang badal?
0: Iya, eh si nang kandang medus. Lagi
1: pedes diwai sarimi ora lara suket badel.
0: Oh iya, lagi medaki ya gitu medaki.
1: Ya. Kanggo Kang Arjuna nang kroyak kowe. Moga-moga ya laris manis Tanjung Kimpul.
0: Okay.
1: Kanggo Babe Cukar, Mbah Kartim, Pak Bening, Bos Kirno. Terusan Bapake Guntur kowe nang Palembang.
0: Ya.
1: Kanggo Mami Bintoro, okay. Mungga Mami Bintoro.
0: We, voice note.
1: Esi Omber ye.
0: Voice note
1: pemikir. Ya, kanggo kabean, bae lagi ngaji nyimak tegiane Mbak Del.
0: Oke. Okay.
1: Pokoke GPS an ke anu goyang pagi sik asik ter. Matur nuwun Mbak Del. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padarangan. Potok. Kayak lur winginane nak kae ya. Nang ana mobil iki kodur ya kuwe ya padha kewedin ya anu kenang apa ya urung diteliti sih tapi wis ditangani sih nang orang-orang sekitar kono. Ya ora mobil ora kompor ya. Kena kudu hati-hati walaupun wis di anu jare wis disidem malah ternyata sih apa meneng enggak remoni kiwi nyeng iki banget anger pasang gas dela sengit banget yakin kayong-kayongnya kok jan waduh sisaan na iyo po ya. Hello! Chepoy Ois! Ma'am, may... Alo, may? Mami, alam ka ng hamon.
2: Yeah,
0: hello. Okay. Iya, lagi na tamu.
2: Cerekan munggah, wang ayo.
0: Iya, lagi na tamu apa me?
2: Iya, teh. Miki sandal-sandal karo Mama Rizky, Mas.
0: Oh iya, iya, iya, oke.
2: Joget pagi, ya.
0: Oke.
2: Salam untuk wang ayo.
0: Ya.
2: Cantik,
0: pandai sih
2: gimana?
0: Dan lemu ya, orang kau yang biasa sih. Bahkan, kayak gini kok jarang orang lemu nih. Karena mandan mending.
2: Mandan kue wes.
0: Iya, mau nih ya. Mami ngerti nyong keringin nyong.
2: Kau wes zaman gembian, lembu bercahaya ya.
0: Nganti ngomong di lemu nih sih.
2: Sampai kue apa jualan tahu kopiak biyen ya.
0: Iya. Dari nyong kayak mau tanger, mami yang ngomong tuh kayak. Dilemoni sitik yo kayak gue. Dilemoni sitik.
2: Enggak iya. Aja kering banget kayak gue dilemoni sitik kok ayo.
0: Iya, alhamdulillah saya wis mandan we, gembil.
2: Alhamdulillah mandan. Mandan mentek-mentek. Dari titis kayak piye?
0: Apa?
2: Penyiarnya kayak ayu banget ya.
0: Waduh.
2: Terus mandan lemu, mau nih kering banget. Apa ya, Mi? Oh, iya. Iya.
0: Pamienan.
2: Oh aku zaman kuno mlebu radio diboncengno apa ning ya wis ngerti.
0: Iya, aduh. Oke.
2: Okay. Salam Bang Ayu ya. Salam Mama. Terima kasih Bu Mustalina. Bu Mama Rizky di Petarangan petak-petak terima kasih salam nih. Yeah. Kenapa sadol-sadolan karo jenengan, Bang?
0: Oh iya.
2: Jadi aku ngalah.
0: Iya. Yeah.
2: Terus anak kos kayak pada kumpul dan ini ngobrol wong ayu.
0: Oh iya, ayu-ayu banget ya, Mi?
2: Oh, sayu-ayu banget.
0: Jelas, glowing-glowing.
2: Wong sudan kabeh ayu.
0: Ayu-ayu putih-putih resik-resik glowing-glowing. Wis pokoke.
2: Iya, Pak. Ku anu apa nakose ibune ayu-ayu glowing-glowing.
0: Iya,
2: resik-resik jare.
0: Iya, iya, betul.
2: Bersih-bersih.
0: Iya, iya. Ayah mami bareng.
2: Aja sampe wong ayu.
0: Ya.
2: Bunda Yanti nasi goreng.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Cantika.
0: Cantika.
2: Okay. Bunda
0: apa?
2: Bunda Rizky di Cilacap.
0: Iya.
2: Bungus, Mbak Jara, Mbak Emar, Mbak Osa.
0: Okay.
2: Ih, kaget.
0: Bu Yati.
2: Kue bakal jalan ngancar si kileng yang di senggol. Aku kan nyalan-nyalan ini karena merem karo mikir yang batu. Jadi mami kaget. Kok kena ora tau masak sing penting radio.
0: Iya lah. Oke, lanjut.
2: Lah wong siji masak nggo ngapa?
0: Iya ya.
2: Makasih ya.
0: Oke.
2: Lanjut lagi wong ayo.
0: Yo, oke. Are.
2: Salam untuk bungkus Bogowonto.
0: Ya.
2: Jeng ayu sriki sing lencir kuning.
0: Ya.
2: Anak kos sing cantik-cantik.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Salam untuk Bos Kino Bang.

0: Salami semuanya yang kerja di depan Dampam ya. Andi Yurianto, Titi Senja.
1: Oke.
0: Pak Juli, Pak asik-asik, Pak Tajo, semuanya yang monitor radio bercahaya. Goyang pagi asik-asik. Ser, Mama Rizky, kangen orang. Bu Bintoro, Mama Rizky.
1: Oke, Bos Kirno. Bos Kirno lagi setecun, Bos Kirno, Bos Kirno, Mi.
0: Ya, Bos Kirno.
1: Oke, arep tumbas kasur mentul-mentul apa? Anu, tempat pada minum. Terus tenang,
0: Bang, komentannya anakku Bali laut.
1: Oke.
0: Kan, lautnya kan setahun sepisan pulang.
1: Oh iya, nanti tak hubungkan ngomong-ngomong nyong, Mi. Oke, arep tumbas apa gue ya? Oke.
0: Oke, oke, asik.
1: Oke.
0: Goreng cantik yang lencir kuning ireng manis bibir tipis. Yang doi selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar.

lembu. Tarik Mak Bos. Berkah Jaya.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: Ih, Mama Ke, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, Bojonenyong mempesona.
3: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
4: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.

Asik, kasi. Terima kasih yang sudah komentar di Facebook Bercahaya FM Pemirsa Ridawati dari Medan, kakak, selamat pagi. Oke, Medan. Halo, Medan. Dua

Itu ayo. Oke, selamat pagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah membagikan share-share-nya. Informasi terbaru seputar Cilacap nanti disiarkan di acara Lintas Bercahaya jam 4:30 sore. Mbak Yati di Bea Timur. Ini yang suaranya bagus banget ya. Iya, kemarin apa ya? Oke, selamat pagi. Oh, ada Mbak Dina Laras. Oh, Mbak Usang barang kayak ya. Aduh, banyak sekali nih ternyata. Goyang pagi sih kasih serjeng del pagi. Aku ya nek putunin jaluk ya tak wei. Salam buat semuanya saja di grup LPPL. Mari wis rampung guli gawe gula. Terus sarapan gari munggah GPS. Iya nih Mbak Dina Laras. Selamat pagi juga Bos Kirno. Lagi stay tune. Oce, selamat pagi. Salam buat semuanya. Oce, aduh, ada telepon udah mau selesai. Inyong monitor lik. Oh, Bos Kirno miki ya. Oce, di Oce. Ding, ini Oce mendan angel ke dibuka. Nongol, lagunya sayang by Ajeng Febria. Salam buat semuanya aja di grup. Mbak Yati di Bio Timur. Halo Cengdel, selamat pagi. Kirim salamnya buat Mami Pintoro. Mama Nok, Pak En, di Oren, Mbak Martiani dan yang lainnya. Maklum or apalah ya. Harus siapa Bu, harus. Salam sehat Salam sehat selalu buat warga RT 5 RW 4. Semoga tetap rukun damai seduluran selawase. Ini dari Bukar di Parabola Jalan, di Jalan Merpati dekat Masjid Al Furqon. Oh, Bukardi, ngetik dewek ya Bukardi ya, orang apa Bu. Salam kenal ya Bu. Angger disalamin kok Rika tuh disalami. Iya, hafal, harus hafal. Kenapa? Karena itu akan memperkuat otak kita, pikiran kita, yang membuat kita menjadi semakin lambat menua. Daripada diomong awet muda ngel, lambat menua. Ya wis awet muda bae, awet muda. Karena apa? Pikiran kita tuh bergerak terus, mikir terus, mencoba mengingat. Itu adalah olahraga supaya kita tidak jadi pelupa, alias kelalenan, alias lengot, alias apa kek? Kalau bahasa Alzheimer apa-apa ya, bahasa kerennya ya. Oke. Angkat tangan di atas semuanya. Kita akan bergoyang kembali. Yang duduk di pojok berdiri.

0: Matur nuwun, thank you.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: Tahukah Anda, kota catur terletak di Rusia? Negara pecahan Uni Soviet ini memiliki keunikan yang sangat banyak. Salah satunya terdapat sebuah kota yang memiliki jalanan yang rapi. Kota ini sering dijuluki sebagai kota catur karena desainnya seperti istana yang bergaya mewah. Pembuatan jalanan ini didesain langsung oleh presiden yang terobsesi dengan catur asal Rusia, Kirsan Ilyumzinov.
1: Demikian Faktapedia. Ketemu lagi di Faktapedia berikutnya.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluarga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bercahaya FM, morning mas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Kabar baik, semoga untuk warga Bercahaya, Cilacap dan sekitarnya dunia raya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu di edisi hari ini Sabtu 10/10/2026. Wah, 10/10/10. Nomor cantik, mudah-mudahan secantik Anda hari ini di Sabtu ini ya. Cerah untuk Cilacap, bagaimana di sekitar Anda? Mungkin Anda ada yang berbeda cuacanya. Bisa melaporkan informasi Anda melalui WhatsApp kita di 0811-260543. Dan teman-teman yang bergabung di TikTok Bercahaya FM, terima kasih sekali. Hai Agus and Ayudia, selamat pagi. Sofi, Neng Bagil, Mbak Sri Palubi dan semuanya, silakan boleh bergabung atau di streaming kita bercahayafm.com. Hits Indonesia, kita buka.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Jika kau pengen ngerokok sih maka kewe waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal, lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita tukene, alias anak bandrol regane. Kudu asli, lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
7: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
8: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
7: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
8: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

103.3 Radio Bercahaya FM Cacap. Selamat pagi. Terima kasih yang sudah bergabung di streaming bercahayafm.com atau di 104.3 Radio Bercahaya, atau juga yang sudah di TikTok Bercahaya FM. Selamat pagi. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani berencana membangun 100 unit gudang baru di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk menekan ketergantungan pada fasilitas sewa. Menurut kamu gimana, guys?

0: Jadi teman-teman, kalau misalnya sekarang udah banyak sekali kejadian, bahkan penipuan-penipuan kayak gitu ya.
1: Solusi dan inspirasi keluar.
0: Ini terutama orang tua, kayak kemarin ada sebuah berita di Cilacap aja, jadi kena dendam gitu. Itu kena dendam uangnya sekitar berapa puluh juta gitu. Kasian ya kalau orang tua. Memang kalau orang tua jadi sasaran gitu. Emasnya 15 kilogram. 15 gram kilo, gram ya. 15 gram. Banyak lah. Uangnya banyak. Itu orang tua soalnya. Ya kan, memang harus antisipasi dan waspada kan. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita udah terlanjur kirim uang tapi ke penipu? Penipu lagi. Terutama kita kalau transfer-transfer gitu ya. Oke. Yang pertama, panik iya, tapi kita harus tetap waspada. Jangan panik. Panik terus jadi bingung, enggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya kalau panik ya udah enggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang terdekat dengan kita itu biasanya yang lebih slow ya. Nah, itu yang bisa membantu kita. Segera hubungi nomor resmi bank dan bank tujuan transfernya. Dihubungi, kita hubungi. Ada nomornya ke call center bank, biasanya ada di balik kartu ya. Kemudian meminta blokir rekening pelaku. Sampaikan bahwa kita adalah korban penipuan dan minta petugas bank untuk segera memblokir atau menahan dana di rekening tujuan. Tahan dong uangnya dong ke bank yang tertuju ya. Tahan Pak Bu, mohon maaf, kami tertipu. Itu ya. Jadi harus jelas, harus tegas, harus benar-benar udah minta diblokir gitu. Kalau misalnya kita pakai Dana, OVO, GoPay, ya kita harus segera menghubungi layanan pelanggan resmi itu. Kita hubungi OVO-nya, kita hubungi GoPay-nya, kita hubungi call center dananya. Makanya di HP itu isinya call center mana gitu. Walaupun kadang-kadang ya memang panik ya, luar biasa. Duh, jangan sampai. Ada nggak kira-kira teman-teman nih di sini, terutama yang ibu-ibu ya, atau bapak gitu ya, yang pernah ngalamin atau melihat sebuah peristiwa penipuan? Jangan sampai. Ngeri banget. Gito MC, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Halo Tuan Sinyo, selamat pagi. Terus ada teman siapa? Ricky Ferdian, selamat pagi. Oke, aku kasih lagu. Mudah-mudahan ini menghibur teman-teman. Jangan bersedih di hari Sabtu ini.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu, ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
0: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari, toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, terima kasih Anda masih bergabung di Radio Bercahaya FM ataupun juga di

Mama Rizky di Petarangan, selamat pagi. Happy pagi. Jadi Mbak Del, gini, aku ada teman tetangga gitu. Sepertinya dia tuh tertipu di media sosial. Dia mengirim uang sudah 2 kali dan udah aku ingetin, tapi dia nggak gubris gitu. Dia udah transfer 2 kali, udah aku bilang itu penipuan, tapi dia nggak mau dengar. Gimana caranya supaya dia tidak tersinggung? Nah, tertipunya dalam bentuk seperti apa? Kalau misalnya kan ada love scam ya. Kalau love scam itu sayang-sayangan gitu. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, aku mau dengan kamu gitu. Tapi aku lagi butuh ini, suatu saat nanti aku lagi butuh gini, terus dia akhirnya kirim. Nah, itu yang model seperti itu. Cinta-cintaan, ada rasa sayang cinta dianya gitu atau enggak, atau memang dia membeli barang gitu, membeli barang kemudian enggak apa namanya dikirim atau gimana. Nah, itu penipuan. Mama Rizky mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi ya, apakah dia ada rasa cinta-cintanya atau enggak gitu. Jadi akan lebih mudah kita mengendalikan atau ngasih tahu ke orangnya gitu, ya kan? Kalau ingin menasehati ya, kita memang harus berhati-hati ya, nggak bisa langsung gitu. Ini mau diiming-imingi duit yang lebih gede, Mbak Del. Bukan love scam berarti, bukan cinta ya, cuma oh gitu. Iya. Sekarang banyak sekali penipuan seperti itu. Mau dikasih uang 50 juta misalnya, tapi dia transfer 1 juta untuk administrasi misalnya, dan dia transfer lagi udah 2 kali. Udah dibilang penipuan, tapi dia gak percaya, gak ngandel sama kita. Gimana yang ngomongnya? Teman-teman ada punya solusi kayak gitu gak? Karena aku sendiri juga pernah hampir aja itu mengatasnamakan yang Raffi Ahmad gitu. Dia itu mau ngambil nama dia gitu, bukan Raffinya yang asli. Jadi karena mungkin dia memainkan psikologi kita, saya lagi butuh uang untuk membantu ini, lagi keadaan begini lah ya. Suara Raffi Ahmad masuk gitu. Uangnya mau buat apa, Bu? Gitu. Suaranya Raffi. Oh, kok suaranya Raffi? Wah, percaya dong kita. Oh ya, Bu. Cepetan, Bu. Ini ada ini, Bu. Gitu. Nanti tinggal ini ya. Terus suruh administrasi 1 juta. Lah, administrasi 1 juta. Katanya mau bantuin. Kenapa mesti saya ngirim ke kamu? Ya udah, dipotong aja yang 50 itu. Terus jadi 40... berarti 41 juta kan, 49 juta aja, kayak gitu kan. Gak bisa, Bu, itu harus ada uang, kayak gitu. Suaranya Raffi Ahmad tuh. Ya, aku pertimbangan lagi. Akhirnya bener. Nantilah suami aku lagi di musola, aku bilang kayak gitu. Nah, akhirnya bener. Ternyata, oh dia ternyata gini, awalnya gini. Ya udah ya, Bu, buat yang lain aja, gitu. Wah, udah kan, ya udah deh. Beberapa menit lagi dia balik lagi.

gimana Bu, masih ada waktu nih Bu? Eh, ketahuan nih kalau dia tuh penipu. Nah, ini kasusnya yang di temannya Mama Rizky ini, tetangganya ini, dibilanginnya susah, tersinggung gitu. Kalau orangnya sudah tersinggung, pastikan apa ya, kita nggak bisa menghakimi ya, soalnya dia nanti takutnya merasa bersalah gitu. Ya kan merasa bersalah. Dia merasa, kita bilang nanti dia merasa bersalah bahwa dia dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya kan? Berarti memang kita harus pelan-pelan ngomongnya. Bu, kita tebak-tebakan deh, Bu. Tapi tebakan serius. Kalau Ibu nggak percaya ini penipuan, gitu aja Mi, Ma, Maris. Saya jamin beberapa hari lagi dia akan meminta uang lagi. Coba katakan seperti itu. Kalau ternyata kerja bareng di dapur Mama, oh bagul es boba, selamat pagi. Oke. Jadi Arizona, selamat pagi. Augolo, selamat pagi. Owi, selamat pagi. Kalau orangnya tersinggung, hey, misalnya, hey, Bu, itu penipuan. Ibu udah kirim uang. Walaupun ini nanti aku mau dikasih yang uang banyak lagi loh. Dia janjinya kapan, Bu? Oh, seminggu lagi. Oke, kita tebak. Seminggu lagi tanggal berapa? Mulai dari hari ini, seminggu lagi adalah tanggal sekian. Kita catat ya, apakah tanggal sekian dia akan memberikan uang yang lebih besar seperti yang dia janjikan? Kalau tidak, itu berarti penipuan. Tapi, kalau ternyata dia minta lagi, itu juga penipuan. Itu aja. Ya, Bun, maksud nggak? Halo, Tati, terima kasih. Wah, Tati udah ngasih mawar nih. Terima kasih. Emang susah kalau dibilangin orang yang sudah terhipnotis. Pak Bagus Sujiwa, selamat pagi. Iya, emang susah kalau bilangin orang yang sudah terhipnotis. Susah gitu. Kalau udah habis-habis semuanya tuh. Saya juga pernah ngalamin orang, ngalamin ngandani orang. Dia bukan terhipnotis, tapi jatuh cinta gitu. Tuh susah, sampai dia tuh kehilangan banyak gitu. Kehilangan banyak hartanya itu, baru dia percaya. Iya bener ya, dia pergi gini. Rasanya tuh kayak aku ketipu ya. Aku tuh cuma kasihan gitu loh, kasihan. Ya, kalau dia sudah kehilangan uang karena penipuan, ya kita memang oke. Kalau dia sudah merasa bagus lah, prihatin. Kita ikut prihatin, bukan nyukurin. Kalau ah syukur udah gue bilangin dari dulu, tapi kenyataannya sih emang ya kayak gitu ya. Syukur udah gue bilangin dari dulu, nggak percaya sama aku sih kamu. Bagus Sujiwo, teman saya dulu kena berjuta-juta gara-gara penipuan, dibilangin susah, sekarang menyesal. Nah kan, tuh, berjuta-juta uangnya, ngeri. Eman-eman banget. Dikasihkan dapat pahala ya Pak. Tapi kan beda. Teman aku juga Mbak Tati, oke. Susah ngomonginnya. Ketipu saya Mbak Del. Wow, Ibu Yati Banjaran, kenapa? Karena ketipu. Mbak Del, sering terjadi sama aku juga pernah. Saya dapat telepon dari Raffi Ahmad. Iya kan benar. Suaranya juga Raffi Ahmad. Tuh kan, saya transfer. Hah? 155.000. Aneh kan? Sempat transfer Bu Yati. Jadi saya ke bank, tak kasih bukti transfernya. Ternyata semua itu palsu. Resinnya juga palsu. Iya. Jadi dari pihak bank nomornya diblokir semua. Ternyata penipuan. Astagfirullahaladzim. Wala Bu Yati, Bu Yati. Kena 155.000, Bu. 155.000. Lumayan loh Bu, kalau buat beli es krim tuh dapat berapa ya. Ini WhatsApp dari Bu Yati di Banjaran. Pernah kena tipu ini. Aduh, Mama Rizky gitu ya, Maris.
lumayan kan. Maris gitu bilangin ke tetangganya. Jadi kita adu deh pendapat saya dan pendapat kamu gitu. Coba kalau misalnya seminggu depan dia kasih uang beneran, berarti dia gak bohong. Tapi kita kasih tantangan dia. Tapi kalau ternyata dia minta lagi, itu sudah dijamin penipuan. Dan ngomongnya jangan cuma sendiri, dengan dua teman atau tiga teman atau empat teman gitu, biar dia tuh merasa oh iya ya gitu. Kalau Mariski sendirian ngomonginnya ya gak dipercaya. Tapi kalau dengan beberapa teman di sekeliling dia gitu, dia akan merasa oh 1:2, oh 1:3 gitu, oh 1:4, oh iya ya. Nah mungkin dia gak percaya sama Mama Rizky, tapi mungkin percaya sama satunya, percaya sama sebelahnya, percaya mungkin 5 orang lah ya. Baru dibilangin 5 orang, kalau dibilangin sama 5 orang lu gak percaya, sudah nyerah aja, biarin dia habis semuanya. Jengkel sih soalnya udah kita sayang sama dia, tapi dia gak ngerasa gitu. Bos Kirno kenapa apa? Aduh Pak, kenapa pernah ya? Saya juga pernah deh, tetangga saya udah transfer uang sekian. Katanya dapat uang kaget dari Mbak Im Wong. Aduh, dari Mbak Im Wong. Kenyataannya Zong, ya Allah, dan saya peringatkan. Tapi ya itu benar, orangnya susah diingetin. Malah kayak sedikit marah. Jengkel. Habis itu nangis-nangis. Gak rampung-rampung, ya Allah. Mau kasihan dia ngeyel, gak kasihan dia udah keluar uang, ya kan? Makanya Bu, jangan pada ngeyel kalau dibilangin ada masukan. Teman saya di sini juga kayak gitu, hampir aja tuh. Ya Allah, aduh banyak pengalaman. Aku sendiri juga kayak gitu gitu loh. Aku suka udah paham ngerti yang namanya AI kok masih bisa hampir aja ketipu, hampir. Itu karena mereka itu memainkan psikologis kita. Kita orang lagi kelihatan butuh, apalagi makanya kalau pasang status-status tuh jangan yang aku lagi butuh uang, aku lagi sedih-sedih. Jangan, itu sasaran beneran. Bahaya, itu sasaran buat para penipu. Bagus Sujiwo, zaman sekarang harus hati-hati sekali karena pelaku hipnotis banyak pakai media sosial. Betul Pak Bagus Sujiwo. Terima kasih ya teman-teman sudah nemenin kita. Oke, jangan kemana-mana, abis ini ada lagu-lagu Didi Kempot, Denny Cakna dan sebagainya di bercahayafm.com. Terima kasih. Selamat berakhir pekan, semoga bahagia. Di radio saya off ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya, halo, ini siapa?
2: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
1: Udah, Ma.
2: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
1: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
2: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
1: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
2: Itu namanya korupsi, sayang.
1: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
3: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Duh, Dek,

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen, wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
8: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
7: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
8: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kaya lah.
7: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor. Urung duwe SIM, sikile urung nyandak. Wani-wanine numpak motor. Cenglu maning.
8: Cenglu, bonceng telu.
7: Bu Siti, kayak bukan anak Erika.
8: Jor lah, wista yang iki.
7: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Erika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: poin sopo.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak, Eka juga ditempelin, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA, biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
0: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Isi musik
1: masuk.
0: Tadi si Ciki posisi ini.
2: Isi musik. Wes, tadi si
3: Ciki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Nyumuli WA, Ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
8: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
8: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
10: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
10: Walah, Sri. orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
8: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
10: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War. Orang nyambung, War.
10: Penipu, War.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
10: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
9: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
10: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
9: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
10: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
9: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
10: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
11: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
12: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucap

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 40-41.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur.
8: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
7: Aja kaya kiye. Bodol.
9: Is, Bu.
7: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
7: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
7: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
7: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: harga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Lih, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Ih, siapa sih?
11: Balas dulu WA-nya, siapa tahu penting tuh.
12: Jangan, Shay, fokus aja nyetirnya.
11: Ih, gak apa-apa kali, orang cuman balas WA doang. Cus, please,
12: jangan deh, bahaya tahu.
13: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
14: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Masih ditunggu buat yang mau ikutan gabung, langsung aja di 0811-260-543. Anyways, di luar panas banget ya guys, jadi stay safe semuanya buat yang mau pergi-pergi ya, yang mau beraktivitas di luar di siang bolong ini. Jangan lupa ya, Vita gak bosan-bosan mengingatkan, pakai sunscreennya, pakai tabir surianya biar gak gosong gitu ya. Terus mungkin bisa dibantu pakai pakaian yang tertutup, tapi kalau bisa yang bahannya menyerap keringat juga gitu ya, jadi gak bau apek. Jangan pakai bahan jersey keluar siang bolong gini ya kan, keringetan terus ketemu orang pula ya, itu pasti beh ya. Jadi jangan sampai kita terganggu penampilannya karena salah pakai baju atau mungkin karena saking teriknya ya, panas matahari di luar sana. Yang gak beraktivitas di luar tapi di rumah aja, atau mungkin mau pergi kemana tapi tetap di indoor gitu ya, selamat menikmati weekendnya di Sabtu pagi ini pastinya. Terus juga ya menikmati liburnya, mungkin bisa nonton film-film yang gak sempat ditonton di weekdays, atau makan makanan enak ya, minum-minuman yang seger-seger di panas siang bolong ini biar makin seger. Vita temenin sambil dengerin lagu-lagu hits Indonesianya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, Vita balik lagi nanti dengan info menarik. Tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan

0: menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Iya, masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Ya, gak bosen-bosennya buat ngingetin warga bercahaya untuk selalu jaga kesehatan ya, karena kita tuh lagi peralihan juga nih musim panas atau kemarau ke musim hujan ya. Jadi harus pinter-pinter jaga kesehatan, pinter-pinter jaga imun tubuh biar kuat menghadapi segala cuaca ya. Karena kayaknya lagi sering banget gitu pilek-pilek, demam gitu ya. Jadi harus hati-hati, pastinya harus tetap selalu cuci tangan pakai sabun yang bersih. Terus juga kalau bisa di mana-mana langsung bersih-bersih, mandi, baru rebahan ya. Jangan baru dari luar terus nyampe rumah langsung rebahan. Langsung scroll TikTok. Nah, itu tuh yang suka bikin jadi penyakit ya. Jadi harus tetap hidup sehat pastinya. Karena kita gak mau ya tiba-tiba sakit, tiba-tiba gak enak badan, tiba-tiba gak bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Mungkin boleh nih kasih tahu di tempat kamu lagi musim sakit juga gak? Kalau iya, kira-kira yang lagi sering sakit tuh sakit apa ya? Apa demam, apa pilek, atau batuk? Coba kasih tahu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari nendi Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Nggone Pak Kirno. Pertelon seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong anak ya bu ibunya rasa melu
7: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul bu.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bercahaya. Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta. Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan. Your music, your request.

Masih di Indonesia banget, masih sampai jam 2 siang nanti ya. Kita punya ini sebenarnya info menarik, bukan dari Indonesia tapi ini dari negara Cina ya, yang katanya di sana orang tua itu rela bayar 26 juta rupiah ya untuk mengirim anak ke kamp pelatihan hidup susah demi melatih kemandirian dan resiliensi. Nah, ini dia ya, kalau kita dulu tumbuh menjadi kita tumbuh dalam keadaan hidup susah gitu ya. Nah, ini anak-anak zaman sekarang, terutama Gen Alpha, mungkin karena perekonomiannya juga makin membaik gitu ya. Terus juga orang udah mulai banyak berpikir sebelum punya anak gitu ya. Terus mungkin mereka memilih untuk punya anak ketika keadaannya sudah nyaman. Nah, ternyata itu nggak melulu baik juga gitu ya. Ada plus minusnya gitulah. Nah, ini mungkin anak-anak zaman sekarang yang dulu nggak bisa ngerasain bantuin orang tua di sawah ya, nggak bisa ngerasain bantuin orang tua di kebun gitu ya, itu bisa ngerasain lagi dengan pelatihan hidup susah itu ya, atau campnya nih. Jadi tren hardship camp atau camp pelatihan hidup susah ini lagi rame banget diminati sama orang tua di Cina. Dan biayanya itu bisa mencapai 10 juta untuk 10 hari sampai 26 juta rupiah untuk program yang lebih panjang sekitar 1 bulan. Nah, di campnya ini berlokasi di pedesaan gitu ya. Anak-anak belajar membelah kayu, memberi makan babi, hingga melakukan pekerjaan pertanian ya. Terus gak jarang ada yang nangis juga ya ketika menjalani aktivitas, mungkin karena gak terbiasa, karena biasanya hidup di kota gitu ya. Terus tahu-tahu liburan sekolah dikirim ke desa, terus harus melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin gak familiar, yang sebelumnya tuh gak pernah gitu. Dan orang tua yang setuju itu katanya menilai pengalaman ini bisa mengajarkan anak kemandirian, ketangguhan, serta menghargai perjuangan keluarga. Tapi ada juga yang mengkritik dan mempertanyakan apakah metode yang menempatkan anak dalam situasi sulit ini bisa efektif atau justru beresiko menimbulkan tekanan emosional. Nah, kalau menurut kamu nih ya, kamu setuju nggak kalau anak-anak zaman sekarang nih perlu nih belajar dari orang-orang pedesaan ya, tentang bekerja keras, tentang bersyukur dan lain sebagainya, atau sebenarnya nggak perlu sampai sejauh itu sih belajarnya ya, karena bisa diajarkan dengan cara yang lain. Menurut kamu gimana? Coba kasih tahu Vita, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Bercahaya.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
2: Is bu.
6: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kayak ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya, percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
6: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah? Mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk buruan yuk, belanja furniture di Informa Cilacap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Your music, your request. All the hits.

Ya, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12. Dan Vita balik lagi nanti di jam 3 di dunia Gen Z. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: memakai setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mat, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
4: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
3: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Itah, nyong uli WA ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: Ih, war, ora nyambung war.
7: Penipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olimpian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu para mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas soale anak denda. lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Your music, your request.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Woi, Jok! Asam banget, tambah gede ya.
6: Iya, selamat. Ini Pak RT, ngelwil anaknya ya.
7: Selamat.
8: Kanca STM. Kenalan?
7: Kenalan.
8: Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
6: Ya enak, ya monggo. Buka cicit-cicit.
7: Kalau petanung ya.
6: Nek kok kalian kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
7: sekaya kaya larang, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang pak. Kalau supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul teman bro.
6: Nah, dulur, ayo jadikan kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai kie nomere.
7: Jadi kesel mau ngurus apa?
6: Belum ngekut,
7: mana nunduk kie nomere ayo ana. Woi, kau terima kayaknya lagi ya.
2: Bro, aku ada keperluan ngurus kamu di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: Yo, what's up? Baby, let's go!
13: Your music, your request.
0: Berjaya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae.

0: Siki, pesen Aring, Akekah, dan Catering Masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: Your music, your request.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Dan masih barengan sama Vita Dor yang bakal temenin kamu sampai jam 4 sore nanti ya. Balik lagi pastinya, dan seperti biasa Vita bakalan temenin kamu selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik dan juga lagu-lagu hits Indonesia mancanya ya. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
3: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
3: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
3: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
3: Wow, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau namari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Ika kau pengen rokok sih orang kau waktu.
7: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasna gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Music. Your request. All the hits.
1: Bercahaya. Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Your request. All the hits.
1: Bercahaya.

Menit ke 30 lepas dari jam 3 sore, masih di dunia Gen Z. Nah, karena bentar lagi malam minggu hari ini ya, nanti malam tuh malam minggu gitu, jadi pasti udah banyak yang punya plan mau malam mingguan ya, either sama teman-teman atau mungkin sama pasangan itu, sama keluarga, mau quality time ya. Sekarang di Cilacap banyak banget tempat-tempat yang bisa didatengin buat nongkrong-nongkrong. Jadi bisa banget ya quality time sambil cobain tempat-tempat baru gitu. Dan seru banget malam mingguannya. Sekarang di Cilacap makin rame ya. Jalan-jalan juga udah mulai rame, gak sepi, terang, dan harapannya semoga di Cilacap selalu aman, selalu nyaman gitu ya. Jadi kalau kita mau bepergian, mau malam mingguan gitu ya, bisa kalau malam minggu kan kita pulangnya agak malam dikit gitu ya, jadi gak perlu khawatir. Terus juga ya semoga anak-anak mudanya juga gak aneh-aneh ya, jangan sampai ada balap liar lah ya, bisa kalau malam minggu nih. Tapi sekarang dari Polres Cilacap juga udah sering melakukan keliling-keliling gitu ya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban pastinya. Jadi harapannya biar masyarakat jadi lebih nyaman lagi gitu ya, gak perlu khawatir. Buat orang tua di rumah juga jangan lupa untuk selalu mengawasi anak-anaknya ya. Kalau pamitan mau malam mingguan, tanyain mau malam mingguan kemana ya. Bukannya curiga atau seuzon gitu ya, tapi sebagai orang tua juga perlu tahu gitu ya, apa aja yang dilakukan sama anak-anaknya di luar rumah gitu. Karena tugas orang tua emang untuk selalu mengawasi gitu ya. Dan ya buat anak-anak mudanya, kalau mau nongkrong, nongkrong aja lah ya kan, ngegame-ngegame sama teman-teman, atau mungkin cobain matcha terbaru gitu ya, nyobain coffee shop terbaru gitu, gak apa-apa, atau jajan-jajan, ngobrol-ngobrol seru aja bersama teman-teman. Jangan dipakai buat hal-hal yang merugikan, dan gak hanya merugikan diri sendiri tapi merugikan orang lain juga. Jadi pastinya selamat malam mingguan buat yang lagi siap-siap buat malam mingguan hari ini ya. Kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di dunia Gen Z.

0: Music. Your request. All the hits.
1: Bercahaya.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Your music, your request.

0: Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari dunia Gen Z. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Dan jangan kemana-mana malam mingguannya, kalau di rumah aja ditemenin sama Bercahaya FM pastinya. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Dah, nyumuli WA ki. Uli hadiah 150 juta.
6: Ih, asik.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
2: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan ki.
1: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
2: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
1: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
2: War, orang nyambung war.
6: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
6: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
2: Deneng, orang lanjut na SMA?
6: Orang lah.
2: Men, kon bojo baik. Lah, si cilik kok.
6: Ya men,
2: daripada engkau blendung disit. Angger wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem dadi ngurangi jatah sega. Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho, yuk.
6: Hah? Apa ya?
7: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... berarti...
5: itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
9: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
8: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Cilacap jadi tuan rumah koordinasi rehabilitasi narkoba. BMKG imbau nelayan dan kapal waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Selatan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap menjadi tuan rumah rapat koordinasi percepatan implementasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah berlangsung di Gedung Patra Graha Cilacap dengan fokus memperkuat kolaborasi layanan rehabilitasi narkoba menuju Jawa Tengah nol prevalensi narkoba pada tahun 2045. Pemerintah Kabupaten Cilacap turut menyatakan dukungannya. Sambutan disampaikan staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Bintang Dwi Cahyono yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Edi Swasono dalam paparannya menekankan pentingnya penanganan narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan narkotika berjalan terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rapat koordinasi ini juga membahas penguatan layanan rehabilitasi medis serta harmonisasi pelayanan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh penanganan secara tepat dan berkelanjutan. Kegiatan dihadiri Kepala BNN Kabupaten Banyumas Komisaris Besar Polisi Iwan Irmawan bersama jajaran tim rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas dan para pemangku kepentingan terkait. Melalui kegiatan ini, Cilacap diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan meningkatkan akses layanan rehabilitasi di Jawa Tengah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan budidaya kambing dan domba bagi kelompok ternak binaan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti 65 peserta yang tergabung dalam 13 kelompok ternak binaan. Program tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha peternakan. Pendamping sekaligus pembina program Rukun Ternak Basnas Kabupaten Cilacap Saiful mengatakan pelatihan mencakup perawatan ternak, pemberian pakan, kebersihan kandang, hingga pengembangan populasi ternak. Salah satu peserta Kustriah, anggota kelompok Majelis Taklim Nurul Huda Cepak Rungkang, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru melalui program tersebut. Kelompoknya yang beranggotakan 5 perempuan awalnya menerima bantuan 11 ekor domba. Setelah dipelihara selama sekitar 9 bulan, jumlah ternak kini berkembang menjadi 20 ekor. Dalam pemeliharaan sehari-hari, para anggota kelompok bergantian merawat ternak, memberikan pakan berupa rumput, serta menjaga kebersihan kandang. Kustria berharap program pembinaan Basnas dapat terus berlanjut agar populasi ternak semakin bertambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota kelompok. Melalui program Rukun Ternak, Basnas Kabupaten Cilacap berharap kelompok binaan mampu mengembangkan usaha peternakan secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Cilacap melalui ULP Majenang menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Madura, Kecamatan Dayeluhur, Kabupaten Cilacap pada Kamis 8 Oktober 2026. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang yang menyebabkan sumber air warga berkurang bahkan mengering. Manajer PLN ULP Majenang Ahmad mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperingati Hari Listrik Nasional. Menurutnya, peran PLN tidak hanya memastikan layanan kelistrikan tetap andal, tetapi juga berupaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Penyaluran bantuan dilakukan menggunakan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dengan 2 kali pengiriman. Selanjutnya, pemerintah desa setempat mendistribusikan air bersih ke sejumlah dusun sesuai kebutuhan warga. Sementara itu, Kepala Desa Madura Nur Sidik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran PLN UP3 Cilacap dan ULP Majenang atas bantuan tersebut. Ia berharap bantuan air bersih ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari. Melalui bantuan ini, PLN berharap kehadirannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Laut Selatan Jawa Tengah. Peringatan ini berlaku mulai Kamis hingga Minggu pagi, meliputi wilayah perairan Cilacap Selatan, Kebumen hingga Purworejo. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo, menyatakan meski kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, ketinggian gelombang laut dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang tergolong dalam kategori tinggi. Masyarakat pesisir dan pengguna jasa kelautan diminta mengutamakan keselamatan. Para nelayan tradisional diimbau mulai waspada jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang, batasan kewaspadaan berada pada gelombang 1,5 meter dan angin 16 knot. Adapun untuk kapal feri, resiko meningkat saat angin menyentuh 21 knot dengan gelombang 2,5 meter.
1: Lintas Bercahaya.
0: Merespon kemarau panjang yang memicu krisis air bersih, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap melalui unit pengumpul zakat menyalurkan bantuan 8.000 liter air bersih untuk warga binaan Majelis Taklim Salafiyah di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten. Bantuan yang disalurkan pada Kamis kemarin menjadi bentuk kepedulian sosial untuk membantu warga yang sudah 5 bulan menghadapi dampak musim kemarau. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menjelaskan bahwa aksi ini merupakan penyaluran air bersih ke-6 kalinya yang difokuskan untuk wilayah Cilacap bagian barat. Pihaknya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Penyaluran bantuan tersebut turut dihadiri jajaran penyelenggara zakat dan wakaf, KUA Kaunganten, penyuluh agama hingga perangkat desa setempat. Kepala Desa Kalijeruk Yanto menyampaikan apresiasi atas kepedulian Kemenag Cilacap. Melalui program ini, UPZ Kemenag Cilacap berkomitmen untuk terus menyalurkan manfaat zakat secara nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Cilacap menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 48 desa yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 Desember mendatang. Penegasan ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 3 yang dihadiri Forkopimda, Bawaslu, dinas terkait, serta pimpinan partai politik belum lama ini. Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Weweng Maretno, menjelaskan bahwa KPU hanya memfasilitasi data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan jika ada permintaan tertulis dari Dispermades. Data tersebut nantinya disandingkan dengan data Disdukcapil untuk diserahkan kepada panitia Pilkades. Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan jumlah pemilih triwulan 3 sebanyak 1.587.507 pemilih. Angka ini mencakup pemilih baru sebanyak 17.964 orang dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 15.505 orang. Jika dibandingkan dengan DPT Pilkada terakhir, jumlah pemilih di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan sebanyak 70.032 pemilih.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: kesehatan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh, gitu ya, Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kau enang apa? Kelalat, kelelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwi?
4: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Ih, kotor.
4: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Iya bener.
6: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Serba-serbi Islami.

Meski merupakan bangunan masjid, rupanya tetap ada mitos yang berhembus dan diyakini hingga saat ini. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan nama Raja Kalacakra. Konon, Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks masjid. Adapun tujuan dari penanaman Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus ini untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Hingga kini, mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan, akibat dari mitos itu sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya, ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Sehingga, para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang diraja Kalacakra. Demikian Serba Serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Wetangku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk. Belanja furniture di Informa Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah, gitu dong. Korupsi.
5: Jangan ya, Dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana anak-anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Ini percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu, ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
5: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
5: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
5: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
5: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
5: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cilacap mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
1: Rika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
2: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
1: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal kowe sing ana pitatu kene. Alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
9: Tun
8: ini.
9: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
10: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: Apa sih, Mamski? Lagi seru nih drakornya.
11: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
10: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bahas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe. Sambil ngafe, sambil minum kopi favorit kalian, sambil ngeteh cantik atau mungkin sambil minum non-coffee seperti dark choco, ada juga matcha, apapun itu untuk menemani malam hari ini. Sambil juga dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Buat kalian juga barangkali yang mau curhat-curhat tipis, mau curhat-curhat colongan, boleh banget juga Radika temani sampai nanti jam 9 malam. Bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543. Dan jangan lupa juga untuk bisa dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Udah dibuka lagu dari Fanny Sugi dengan Joja Lantai 2. Semoga bisa vibing juga karena suasananya akhir pekan gitu ya. Kalau Jogja tuh kayak vibesnya liburan ya. But anyway, lagu selanjutnya untuk menemani malam hari ini ada Coldplay dengan Adventure of Lifetime.

request. All the hits. Richard Ayer.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

0: warga Cilacap mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Yo, what's up? Baby, let's go.
4: Your music, your request.
5: Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Yo, what's up?
7: Baby, let's go.
8: Your music, your request.
9: Bercahaya.

Oke, tepuk tangan dulu dari penampilan Nouna dengan lagu terbarunya yaitu Star. Dan ini salah satu single yang ada di album terbarunya juga yaitu Island Girl. Dan baru aja beberapa hari kemarin yaitu ada penampilan dari Nouna live dari YouTube channel Genius yang udah gede banget. Dan di situ ada penampilan live mereka dan pastinya bikin netizen dan orang-orang terpuka dengan penampilan live mereka yang suaranya kayak ini beneran nyanyi langsung nih. Karena saking bagusnya, saking kerennya, saking kece-nya, dan orang-orang luar negeri juga, gak cuma orang Indonesia tuh, pada kasih reacting gitu ya, karena penampilan mereka yang keren-keren banget. So buat kalian juga jangan pernah juga untuk support, jangan pernah lupa juga untuk support seniman-seniman yang ada di Indonesia, apapun itu seninya gitu ya, karena untuk menghasilkan sebuah karya itu benar-benar sulit sekali. Badi-badi, siapa kembali yang sudah bergabung? Ini ada dari 0031, mau request lagunya dari Astrid yang terpukau. Boleh sekali, sambil kita flashback, sambil chill gitu ya, sambil minum kopi dan juga teh, mengingat momen-momen tahun 2000-an awal kalau nggak salah ya. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap di Music Cafe.

0: Lho, kipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.
3: All the hits. Bercahaya.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
4: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5: Yo, what's up? Baby, let's go!
6: Your music, your request. All the hits.
7: Berjaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Masih di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Boleh banget dong di-share plan kalian di weekend ini atau mungkin di minggu besok ya. Kali barangkali bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman atau mungkin warga Bercaya yang belum punya plan gitu ya. Biar bisa copy paste aja, males mikir nih besok mau ngapain nih. Kalau Radika sendiri besok mau ngapain ya? Yang jelas kan nanti pulang malam, terus besok pengennya bangun siang ya. Karena sorenya harus beraktivitas alias bekerja kembali. Jadi buat kalian yang mungkin besok free alias libur alias day off, jadi mungkin bisa memaksimalkan waktu untuk bisa me time atau mungkin bisa kumpul bersama dengan keluarga atau mungkin ketemu teman-teman kalian atau mungkin yang mau ngedate sama doinya bisa banget juga. Atau mungkin yang udah lama kayaknya dari kemarin makan di luar mulu nih, pengen masak sendiri boleh. Jadi start bangun pagi, terus mungkin mau olahraga kecil, habis itu berangkat ke pasar, terus menentukan menu masak hari ini apa ya. Jadi belanja itu, terus rada siang masak, habis itu makan, habis itu ya melakukan hal-hal lain. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan, cuma lagi-lagi karena ya kita mager aja ya. Kalau warga Bercaya besok mau kemana nih? Atau mungkin punya plan mau bersih-bersih rumah atau mungkin mau nyuci jemuran selama seminggu? Waduh, udah segunung ya kayaknya ya. Di sapa juga yang sudah bergabung ada Ibu Sutira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malming, selamat bertugas. Ibu request lagunya Separuh Aku dari Noah, boleh. Salamnya buat Ibu Tati, Ibu Tuti, untuk yang ada di Beo Barat. Terus juga ada Mama Knok, terus juga ada Bukus yang ada di Tamrin, Mbak Vina, Mbak Mar, Mama Rizky, dan yang stay di Music Cafe. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mas Dika yang baik hati dan gak sombong. Terima kasih kembali juga, amin. Buat Ibu Sutira, sehat selalu juga bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Ditunggu juga yang pengen gabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau juga mau sekedar mau curhat-curhat tipis untuk bisa meredakan yang ada di isi dan juga pikiran yang selama ini udah dipendam gitu ya. Boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Yo, what's up? Baby, let's go.
4: Your music, your request.
5: Bercahaya.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go.
7: Your music, your request.
8: Bercahaya.

Oke, menit ke 34 lepas dari jam 8 malam. Masih ada waktu sekitar 25 menit buat warga Bercahaya barangkali yang pengen gabung, yang pengen Radika temenin malam harinya, yang mungkin udah sampai rumah karena gak mau pulang malam gitu ya, atau mungkin malah baru siap-siap mau keluar. Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya di malam hari ini, semoga bisa bikin kalian happy, tetap terus punya energi positif yang banyak buat dilihat kalian sendiri atau mungkin buat orang-orang di sekitar kalian. Masih bareng sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam. Dan ngomong-ngomong soal weekend gitu ya, kalau kita zaman dulu waktu kecil tuh paling nunggu yaitu antara hari Jumat, kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu ya, karena pengen banget ketemu sama teman-teman, karena biasanya mungkin karena sekolahnya beda, terus apalagi punya kegiatan yang beda juga. Jadi kalau hari libur tuh waktunya buat bisa ngumpul bareng, terus waktunya bisa main ya. Kalau zaman dulu ada aja kegiatan dan juga games-games yang seru. Mungkin ada yang main kelereng, ada yang main layangan, terus juga ada yang main petak umpet, ada juga yang main home pimpa, ada yang main kayak umbul ya. Apa tuh umbul? Kayak kartu-kartu gitu, terus juga ada yang main kasti, ada yang main bola, apapun itu gitu ya, apapun kegiatannya. Dan kadang juga permainan-permainan tersebut tuh jadi sebuah inspirasi lagu juga yang mungkin kalau kita tarik ke belakang punya nilai filosofi yang tinggi juga, seperti lagu yang bakal Rika putarin juga dari Nabila Takia, yaitu Tak Semudah Home Pimpa. Ketika kita udah home pimpa, menentukan siapa yang bakal jaga, terus kita udah tutup mata, hitung 1, 2, 3, terus udah menghilang alias udah melakukan persembunyian. Nah, dalam kehidupan nyata tuh ada dua kemungkinan gitu ya, antara nanti bisa ketemu atau juga barangkali kok rapi banget sembunyinya sampai gak ketemu, sampai gak bisa ditemukan lagi ya. Antara emang bener-bener hilang atau memang ngumpetnya terlalu jago sampai akhirnya nggak bisa ketemu, dan ya udahlah, ternyata ketika kita ganti posisi kita mudah ketemu, dianya yang mungkin nggak mudah untuk ditemukan. But anyway, for you ada Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpa.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yo, what's up? Baby, let's go. Music, your request. All the hits.
3: Bercahaya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
3: itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

Oke, gak keras sudah hampir jam 9 malam. Waktunya Rio pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk warga baru saya yang sudah gabung, yang udah WhatsApp juga. Ketemu lagi besok di jam 7 malam di hari Minggu. Radio pamit undur diri, Bercahaya FM paling puas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: Hai warga Cilacap, mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap, dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10, produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 5543.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Oke, selamat malam. Terima kasih pada yang selalu harga Radika di Rock and Relax sampai di jam 11 malam. Di sapa kembali buat yang masih aktivitas di malam hari ini, semoga aktivitasnya lancar. Untuk yang lagi siap-siap untuk beristirahat, selamat beristirahat. Semoga tidurnya dan besok bisa beraktivitas dengan badan yang bugar. Ditunggu juga barangkali yang pengen gabung, mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Di siapa yang sudah bergabung, ini ada dari Andi ya, mau request lagunya dari Bon Jovi yang I'll Be There For You. Langsung aja diputerin. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk chill aja.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, maringone pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur ti anak
1: gone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya percaya gone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
5: Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
4: Gaji kita mana cukup pak buat bayar sekolahnya Bima?
5: Pak,
4: kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
5: Rock
4: relax.
5: Oke, jam 22 lebihnya 28 menit di siapa lagi yang sudah bergabung di dari siapa nih? 020. Mereka lagunya dari Lenny Kravitz yang TK41. Coba nanti Radika carikan ya. Semoga ada. Masih ada waktu sekitar 30 menit buat yang pengen gabung untuk menemani malam minggunya sambil rehat, sambil aktivitas juga, sambil sibuk-sibuk atau mungkin masih menikmati momen bersama dengan orang-orang tercinta. Boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543 sambil udah gak cariin, diputerin dulu lagu dari Kotak dengan Masih Cinta.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun? Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen.
3: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
3: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Woi, cok. Asam banget, tambah gede ya.
5: Iya, ya salah. Ini Pak RT kan wilanak ya.
4: Lama,
6: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Ini dari kanca kukur, jadi ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo parang.
5: Kalau supaya kue, pemerintah bisa membiayai fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul teman bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai, kie nomere.
4: Jadi kasih ngomong harus apa?
5: Bilung ngeku,
4: mana nunduk ini melayu ada. Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
7: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya. paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.
10: Oke, sudah hampir jam 11 malam. Waktunya Radio Mambet undur diri dari ruang mendengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah WhatsApp. Dan selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Radio Mambet undur diri, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Happy long weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para warga sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para warga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, inayah, sehingga dapat dengan mudah, dengan lancar melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihim adh-dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Bahwa kehidupan umat manusia ini akan senantiasa diliputi oleh kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali ketika mereka berpegang teguh pada tali Allah, pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama yang bisa melepaskan kehinaan manusia ini adalah ketika seseorang menjalin hubungan, berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah ketika berpegang teguh juga dengan tali hubungan sesama manusia. Berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kontrak sosialnya yang pertama adalah ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Artinya bahwa ketika seseorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, orang itu sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga implementasi dari syahadat ini, maka seseorang kemudian harus ngumawulo, harus ibadah kepadanya. Syahadat ini tidak akan punya makna yang besar ketika tidak ada implementasi nilai-nilainya di dalam kehidupan yang nyata. Sebagai tindak lanjut dari ungkapan syahadatut tauhid dan syahadatur rasul ini, maka kemudian sebagaimana di dalam rukun Islam yang kedua adalah tuqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Salat sebagaimana digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi satu sungai yang membersihkan daki-daki, kotoran-kotoran, guluh-guluh yang ada di tubuh manusia. ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, bagaimana halnya jika di depan rumahmu terdapat sungai yang kamu mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, adakah masih terdapat daki, kotoran atau guluh di tubuh kamu? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak, wahai Rasulullah. Dijawab kemudian oleh Rasul, kadzalika mithlu shalawatil khams, itu adalah seperti halnya sholat 5 waktu, yang ketika kamu mendirikannya, maka kamu akan bersih dari dosa-dosa itu. Sholat 5 waktu menjadi kafarah, menjadi penghapus dari satu waktu ke waktu yang lain. Zuhur misalnya menjadi penghapus dosa dari subuh sampai dengan zuhur. Sholat asar menjadi penghapus dosa dari zuhur sampai dengan asar. Asar menjadi penghapus dari zuhur sampai dengan asar. Dan maghrib menjadi penghapus dari asar sampai dengan maghrib. Isya menjadi penghapus dari dosa yang mungkin terjadi di maghrib sampai dengan isya. Dan subuh menjadi penghapus dari dosa isya sampai dengan subuh. Sehingga ketika seorang muslim kemudian melaksanakannya secara tertib, praktis adalah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah melaksanakan salatnya. Ini adalah menjadi satu media di mana seorang muslim berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktunya. Terlebih ketika misalnya ditambah dengan salat-salat sunnah yang lain. Kemudian adalah waktu tiya zakat, yaitu seorang muslim yang menjadi rukun Islam selanjutnya adalah mengeluarkan zakat. Zakat yang terkait dengan pelaksanaan puasa, yaitu zakatul fitri, yaitu ada zakat fitrah, di mana seorang puasanya ini kurang sempurna atau tidak terangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang tadi menunaikan zakat fitrah. Di sisi lain terdapat pula zakat yang disebut dengan zakatul mal atau zakat harta benda. Ini ketika seseorang itu semangat untuk mengeluarkannya, apakah itu dari harta perdagangan, apakah itu dari harta pertanian, apakah itu dari buah-buahan, kesemuanya yang setelah memenuhi nisab atau batasan waktu yang ditentukan, maka dia mengeluarkan zakat. Zakat ini tidak untuk mengurangi dalam arti nominal yang menjadikan seseorang hartanya menjadi berkurang, tetapi justru melalui zakat inilah kemudian harta bendanya akan senantiasa bertambah, karena yang dikeluarkan senantiasa berdoa bahwa tambahilah kepada mereka yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta untuk berzakat. Harta yang dikeluarkan untuk berzakat tadi, dia akan selalu berdoa agar yang mengeluarkannya ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, melalui melaksanakan zakat ini tidak menjadikan seorang muslim menjadi miskin, menjadi melarat, menjadi sengsara, tidak, tapi justru akan diberikan ganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadi rukun yang selanjutnya adalah tasum Ramadan, berpuasa Ramadan yang baru lalu kita laksanakan secara bersama-sama. Menjadi sebuah didikan kepada kita semuanya, di mana pelaksanaan hidup kita menjadi terstruktur demikian tertib. Kita menunggu maghrib untuk kita berbuka puasa. Kemudian jeda sebentar, masuk Isya, melaksanakan sholat Isya dan sholat Rawih. Setelah itu bertadarus bersama-sama. Di siang harinya juga melaksanakan aktivitas yang sama, bahkan ditambah dengan memperbanyak kajian-kajian Islam, kajian-kajian keilmuan yang berkait bagi kesuksesan kehidupan seorang muslim di dunia hatal akhir. Jika hal ini dilakukan oleh muslim secara terus-menerus bagaimana didikan yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan, maka tentunya muslim yang tadi melaksanakan secara tertib itu akan mengalami hidup yang disebut istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang telah berkata Tuhan kami adalah Allah, sudah berkata La ilaha illallah, maka malaikat turun ke tengah mereka dan berkata, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu telah dikasih informasi tentang surga yang telah dipersiapkan untuk kamu semua. Bahkan Gusti Allah kemudian berfirman lebih lanjut, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi kekasih bagi kalian semua di dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Artinya ketika sementara orang-orang ketika punya hajat tertentu, dia butuh yang namanya pelindung, dia butuh namanya backing, maka backing bagi mereka yang hidupnya istiqomah adalah Allah Subhanahu wa taala dari pusatnya pusat. Kalau ada sementara mendapatkan backing dari pusat, ini Gusti Allah adalah pusatnya pusat, sehingga backingnya langsung Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah yang menjadi seseorang mengentaskan kehinaannya ketika menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah tahajjul bait, yaitu haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu tentunya. Itu adalah merupakan hablum minallah. Sementara ada pula dalam kehidupan ini yang disebut dengan hablum minannas, bahwa setiap aktivitas kita tidak lepas dari peran orang lain. Pertanian yang kita garap tidak bisa dilaksanakannya sendirian, tetapi dengan melibatkan banyak orang, banyak pihak. Tukang traktor misalnya yang mentraktori tanahnya, tukang tandur misalnya yang akan menanam, tukang pemanen yang akan mengembalikan hasil panen ke rumah kita. Kesemuanya itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam hablum minannas. Hanya saja boleh jadi di dalam hubungan sosial inilah kemudian terjadi gesekan salah satu pada yang lain yang membuat rasa menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya, sehingga disitulah kemudian diajarkan agar bagaimana menjalin hubungan silaturahmi, agar bagaimana satu dengan yang lain adalah saling halal menghalalkan. Hal ini penting karena orang yang sukses masuk di wilayah akhirat adalah man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang clear dalam urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan clear pula dengan sesama manusia. Ketika seseorang akan nyarutang benda dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya, maka dia adalah ketika masih di dunia. Tetapi kalau sudah meninggal, dia masuk pada wilayah akhirat, maka tidak lagi seseorang itu bisa nyaur utangnya, tetapi boleh jadi justru kebajikan mereka itu akan dimintai saudaranya ketika tidak nyarutang di dunia itu. Sehingga pernah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Adakah kamu tahu siapa yang disebut dengan Al-Muflis, orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya apa-apa, baik harta maupun kerjaan. Jawab Rasulullah, bukan, yang bangkrut adalah mereka yang punya amaliyah, punya pahala di akhirat, tetapi terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, memukul orang ini, mengalirkan darah orang itu, sehingga masing-masing yang dipukul, yang dialirkan darahnya, kemudian akan nagih di akhirat, karena saking banyaknya kemudian terjadilah apa yang disebut dengan al-muflis atau defisit pahala. Ganjarannya habis karena dimintai oleh orang-orang banyak, sehingga yang tadinya mestinya harus masuk surga, tapi karena habis pahalanya kemudian masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Cilacap jadi tuan rumah koordinasi rehabilitasi narkoba. BMKG imbau nelayan dan kapal waspada gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Selatan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap menjadi tuan rumah rapat koordinasi percepatan implementasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN pada Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Tengah berlangsung di Gedung Patragraha Cilacap dengan fokus memperkuat kolaborasi layanan rehabilitasi narkoba menuju Jawa Tengah nol prevalensi narkoba pada tahun 2045. Pemerintah Kabupaten Cilacap turut menyatakan dukungannya. Sambutan disampaikan staf ahli bidang pemerintahan dan hukum Bintang Dwi Cahyono yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap. Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Edi Swasono dalam paparannya menekankan pentingnya penanganan narkotika secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan narkotika berjalan terpadu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rapat koordinasi ini juga membahas penguatan layanan rehabilitasi medis serta harmonisasi pelayanan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh penanganan secara tepat dan berkelanjutan. Kegiatan dihadiri Kepala BNN Kabupaten Banyumas Komisaris Besar Polisi Iwan Irmawan bersama jajaran tim rehabilitasi BNN Kabupaten Banyumas dan para pemangku kepentingan terkait. Melalui kegiatan ini, Cilacap diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan meningkatkan akses layanan rehabilitasi di Jawa Tengah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan budidaya kambing dan domba bagi kelompok ternak binaan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti 65 peserta yang tergabung dalam 13 kelompok ternak binaan. Program tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha peternakan. Pendamping sekaligus pembina program Rukun Ternak Basnas Kabupaten Cilacap Saiful mengatakan pelatihan mencakup perawatan ternak, pemberian pakan, kebersihan kandang, hingga pengembangan populasi ternak. Salah satu peserta Kustriah, anggota kelompok Majelis Taklim Nurul Huda Cepak Rungkang, mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru melalui program tersebut. Kelompoknya yang beranggotakan 5 perempuan awalnya menerima bantuan 11 ekor domba. Setelah dipelihara selama sekitar 9 bulan, jumlah ternak kini berkembang menjadi 20 ekor. Dalam pemeliharaan sehari-hari, para anggota kelompok bergantian merawat ternak, memberikan pakan berupa rumput, serta menjaga kebersihan kandang. Kustria berharap program pembinaan Basnas dapat terus berlanjut agar populasi ternak semakin bertambah dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh anggota kelompok. Melalui program Rukun Ternak, Basnas Kabupaten Cilacap berharap kelompok binaan mampu mengembangkan usaha peternakan secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Cilacap melalui ULP Majenang menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Madura, Kecamatan Dayeluhur, Kabupaten Cilacap pada Kamis 8 Oktober 2026. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang yang menyebabkan sumber air warga berkurang bahkan mengering. Manajer PLN ULP Majenang Ahmad mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperingati Hari Listrik Nasional. Menurutnya, peran PLN tidak hanya memastikan layanan kelistrikan tetap andal, tetapi juga berupaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Penyaluran bantuan dilakukan menggunakan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dengan 2 kali pengiriman. Selanjutnya, pemerintah desa setempat mendistribusikan air bersih ke sejumlah dusun sesuai kebutuhan warga. Sementara itu, Kepala Desa Madura Nur Sidik menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran PLN UP3 Cilacap dan ULP Majenang atas bantuan tersebut. Ia berharap bantuan air bersih ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari. Melalui bantuan ini, PLN berharap kehadirannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
5: Lintas Bercahaya.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Laut Selatan Jawa Tengah. Peringatan ini berlaku mulai Kamis hingga Minggu pagi meliputi wilayah perairan Cilacap Selatan, Kebumen hingga Purworejo. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo menyatakan, meski kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, ketinggian gelombang laut dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang tergolong dalam kategori tinggi. Masyarakat pesisir dan pengguna jasa kelautan diminta mengutamakan keselamatan. Para nelayan tradisional diimbau mulai waspada jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang, batasan kewaspadaan berada pada gelombang 1,5 meter dan angin 16 knot. Adapun untuk kapal feri, resiko meningkat saat angin menyentuh 21 knot dengan gelombang 2,5 meter.
5: Lintas Bercahaya.
3: Merespon kemarau panjang yang memicu krisis air bersih, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap melalui unit pengumpul zakat menyalurkan bantuan 8.000 liter air bersih untuk warga binaan Majelis Taklim Salafiyah di Desa Kalijeruk, Kecamatan Kaunganten. Bantuan yang disalurkan pada Kamis kemarin menjadi bentuk kepedulian sosial untuk membantu warga yang sudah 5 bulan menghadapi dampak musim kemarau. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap Aziz Muslim menjelaskan bahwa aksi ini merupakan penyaluran air bersih ke-6 kalinya yang difokuskan untuk wilayah Cilacap bagian barat. Pihaknya berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Penyaluran bantuan tersebut turut dihadiri jajaran penyelenggara zakat dan wakaf, KUA Kaunganten, penyuluh agama hingga perangkat desa setempat. Kepala Desa Kalijeruk Yanto menyampaikan apresiasi atas kepedulian Kemenag Cilacap. Melalui program ini, UPZ Kemenag Cilacap berkomitmen untuk terus menyalurkan manfaat zakat secara nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Lintas Bercahaya.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Cilacap menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 48 desa yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 Desember mendatang. Penegasan ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB Triwulan 3 yang dihadiri Forkopimda, Bawaslu, dinas terkait, serta pimpinan partai politik belum lama ini. Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Weweng Maretno, menjelaskan bahwa KPU hanya memfasilitasi data pemilih hasil pemutakhiran berkelanjutan jika ada permintaan tertulis dari Dispermades. Data tersebut nantinya disandingkan dengan data Disdukcapil untuk diserahkan kepada panitia Pilkades. Dalam rapat pleno tersebut, KPU menetapkan jumlah pemilih triwulan 3 sebanyak 1.587.507 pemilih. Angka ini mencakup pemilih baru sebanyak 17.964 orang dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 15.505 orang. Jika dibandingkan dengan DPT Pilkada terakhir, jumlah pemilih di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan sebanyak 70.032 pemilih.
5: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutul kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene kana. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
7: Tambah gede ya.
8: Iya, ya selamat. Pak RT ngawel anake ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul. Si kaya ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
8: Ya
7: en, ya mau buat
8: cicit. Kalau petanya ya, ini rokok yang pak cukai pak polosan, ke ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
7: sekaya kaya larang, tapi enak pak.
8: Oke, ngerti ora apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, bisa 5 tahun.
10: dan ini pedih tahun bro
9: dan itu ramah ini ya
8: nah sedulur ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai maling becuk ke kaya nomere
10: dari kasih ngomong kalau siapa
8: bilu ngeku
10: karena lu ngeku ayo anak woi kok terima kaya lagi ya bro aku ada keperluan ngurkamin di penjara.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat BBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: warga Cilacap mau furniture yang murah, mau cashback, mau cicilan bunga 0%, mau semuanya. Semua ada di Informa Cilacap. Dari tanggal 8 sampai 11 Oktober. Serbu 10-10. Produk mulai 10 ribuan, 100 ribuan, sampai furniture mulai dari 1 jutaan. Belanja pakai member Informa, ada cashback loh hingga 10%. Plus, gratis hadiah 4 kursi lipat Olympian. Dan khusus yang mau furniture tapi nggak mau berat di pembayaran, cicilan bunga 0% tanpa kartu kredit dengan Dana Kini Finance, promonya terbatas, periodenya terbatas, stoknya juga terbatas. Warga Cilacap, jangan tunggu besok. Hari ini juga gas ke Informa Cilacap. Informa Cilacap, Jalan Gatot Subroto, lantai 2, seberang RSUD Cilacap. Yuk, buruan yuk! Belanja furniture di Informa Cilacap. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayur.
1: Bang, sayurnya apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu, kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
2: Jor lah, wis tayang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong.
4: Mari jaga persatuan Indonesia.
5: Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.